0: 55-50-26-35. Lishbok Nebal Chirulikaibs Kakalonarele Junkutan Aan 77-22-46-26. Noko Atinaksak Ekchi.
1: Alil nagnate un rokebal sa kastyalbal sa ilikahakleru. Rikin Ilustre Plus Remerinza. Ain